0: See ya.
1: Yoga ajun to kolene semi putanya wal pri PAW ka pendupian majeri wal pri radio mana baju kolela